0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 25 Juni 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Front hujan stasioner membawa hujan lebat ke Kyushu Utara di Jepang Barat Daya. Peringatan awas tingkat 4 untuk tanah longsor telah dikeluarkan untuk sebagian wilayah prefektur Fukuoka, Saga, dan Nagasaki. Badan Meteorologi Jepang mengatakan awan hujan sedang terbentuk terutama di wilayah Kyushu, Chugoku, Shikoku karena front hujan dan udara hangat serta lembab yang mengalir menuju sistem tekanan rendah di wilayah tersebut. Di prefektur Nagasaki, curah hujan mencapai 530,5 mm selama 72 jam hingga pukul 13.30, tertinggi dalam catatan di Bandara Fukue. Hujan lebat diperkirakan akan terjadi di beberapa wilayah dari Kanto Koshin hingga Kyushu. Hujan deras lokal mungkin terjadi di wilayah Kyushu Utara dan Shikoku. Selama 24 jam hingga Jumat siang, curah hujan hingga 200 mm diperkirakan terjadi di wilayah Kyushu Utara, Kinki, dan Shikoku. Curah hujan hingga 180 mm diperkirakan terjadi di Tokai dan 120 mm di Kanto Koshin, Chugoku, Kyushu Selatan, dan Prefektur Okinawa. Otoritas cuaca mengatakan warga harus mewaspadai tanah longsor. Warga juga diminta untuk berhati-hati terhadap banjir di daerah dataran rendah, sungai yang meluap, petir, dan angin kencang. Badai tropis kuat Mekala bergerak ke utara dan diperkirakan akan mendekati Prefektur Okinawa pada Jumat. Di Okinawa dan wilayah Amami di Prefektur Kagoshima, angin diperkirakan mencapai kecepatan hingga 108 km per jam dengan kecepatan angin sesaat dapat mencapai maksimum 144 km per jam pada hari Jumat. Warga di wilayah tersebut harus mewaspadai angin kencang yang merusak dan gelombang tinggi.
0: Saudara, gempa kuat mengguncang Jepang Utara pada hari Kamis sekitar pukul 7.30 pagi. Badan Meteorologi Jepang mengatakan gempa bermagnitudo 7,2 itu terjadi di lepas pantai Prefektur Iwate. Daerah yang terdampak paling parah berada di sisi Pasifik Prefektur Aomori. Kota Hashikami mencatat intensitas 6 kuat pada skala Jepang 0 hingga 7. Badan tersebut mengatakan terdapat kemungkinan perubahan ketinggian air pasang di sepanjang pesisir pantai, tetapi kemungkinan tidak akan ada kerusakan. Juru bicara badan tersebut, Ebita Ayataka, dalam konferensi pers mengatakan, di daerah yang dilanda gempa kuat, terdapat risiko rumah runtuh dan tanah longsor. Ia menambahkan bahwa masyarakat diminta agar waspada terhadap gempa dan hujan yang akan datang. Badan tersebut mengimbau masyarakat untuk tidak memasuki lokasi-lokasi yang berbahaya, serta waspada terhadap gempa dengan intensitas maksimum 6 kuat selama sekitar 1 pekan, terutama dalam 2 hari ke depan.

0: Warta berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tengah melawat ke Timur Tengah untuk memperkuat dukungan di antara sekutu-sekutu Teluk. Dia menegaskan Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memungut biaya di Selat Hormuz. Ditambahkannya bahwa pembicaraan tingkat teknis antara kedua pihak dapat dilanjutkan pekan depan. Pernyataan tersebut disampaikan Rubio saat berkunjung di Kuwait pada hari Rabu. Ia mengatakan pembicaraan teknis diadakan pada tingkat staf, misalnya para pakar di bidang energi nuklir, sanksi, dan lainnya. Ia mengatakan individu dari Departemen Luar Negeri dan Departemen Energi akan terlibat. Rubio mengatakan pertemuan tersebut diperkirakan akan berlangsung di Swiss. Namun, Iran masih menolak mengizinkan inspektur nuklir masuk ke negara itu. Wakil Menteri Luar Negeri Kazim Gharibabadi melalui unggahan media sosial mengatakan tidak ada rencana untuk mengizinkan pemeriksaan material nuklir atau lokasi yang rusak. Ia mengingatkan bahwa Washington harus mencabut sanksi terlebih dahulu sebelum Iran mempertimbangkan hal ini. Ia juga mengatakan bahwa para pejabat Iran tidak mengadakan pembicaraan dengan Badan Tenaga Atom Internasional IAEA di Swiss, meskipun badan tersebut telah mengajukan permintaan. Kepala IAEA, Rafael Grossi, pada Rabu menegaskan tidak ada keraguan bahwa pemeriksaan akan dilakukan. Ia mengatakan bahwa hal itu telah ditandatangani dan telah disepakati. Paragraf 8 dari nota kesepakaman ini secara eksplisit menurut Rafael Grossi telah menyatakan bahwa aktivitas nuklir yang terkait dengan fasilitas dan material nuklir akan diawasi oleh IAEA.
1: Dua gempa kuat mengguncang Venezuela pada hari Rabu menyebabkan kerusakan besar di ibu kota Caracas dan daerah lainnya. Operasi penyelamatan masih terus berlangsung. Presiden interim Delcy Rodriguez mengumumkan keadaan darurat di negara Amerika Selatan tersebut. Ia juga mengatakan setidaknya 32 orang tewas dan 700 lainnya terluka akibat gempa itu. Badan Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan dua gempa kuat terjadi berturut-turut di bagian barat laut Venezuela tak lama setelah pukul 22.00 UTC pada hari Rabu. Kedua gempa itu memiliki magnitudo lebih dari 7. Sejumlah bangunan dilaporkan runtuh di ibu kota negara itu. Epicentrum berada sekitar 160 km sebelah barat Caracas. Survei geologi mengklasifikasikan guncangan di daerah dekat pusat gempa pada level dahsyat, tepat di bawah kategori tertinggi, ekstrim. Badan tersebut menyatakan bahwa gempa itu kemungkinan menyebabkan kerusakan luas dan banyak korban jiwa. Badan itu menetapkan perkiraan jumlah korban jiwa sebagai peringatan merah atau tingkat paling serius. Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat awalnya mengeluarkan pesan ancaman tsunami untuk wilayah pesisir dalam radius 300 km dari pusat gempa, tetapi kemudian menyatakan tidak ada risiko tsunami.
0: Indeks Nikkei 225 Tokyo ditutup menguat pada Kamis sekaligus mencetak rekor penutupan tertinggi di tengah keyakinan bahwa sektor chip akan memimpin pertumbuhan. Indeks acuan tersebut berakhir dengan kenaikan terbesar keempat sepanjang sejarah dengan lebih dari 3.100 poin. Indeks naik 4,6% untuk mengakhiri hari di posisi 72.366. Saham-saham terkait semikonduktor memimpin kenaikan setelah produsen chip memori Amerika Serikat Micron Technology merilis laporan pendapatan pada hari sebelumnya. Investor menganggap laporan itu sebagai laporan yang kuat, meningkatkan ekspektasi bahwa permintaan yang kuat untuk produk-produk terkait chip akan terus berlanjut. Analis mengatakan investor membeli kembali saham setelah indeks melorot dua hari terakhir berturut-turut. Analis juga menekankan indeks Nikkei memperoleh momentum seiring dengan penurunan harga minyak mentah di New York pada Rabu yang meredakan kekhawatiran terkait pasokan. Harga minyak WTI berjangka sempat turun hingga di bawah $70 per barel untuk pertama kalinya sejak 2 Maret.
1: Saudara Gubernur Bank Sentral Jepang BOJ Ueda Kazuo mengindikasikan bahwa target suku bunga acuan bank tersebut kemungkinan akan dinaikkan lebih lanjut. Laju dan waktu kenaikannya kemungkinan akan bergantung pada dampak ketegangan di Timur Tengah terhadap perekonomian Jepang. Deputi Gubernur Himino Ryozo membacakan pesan dari Gubernur dalam Konvensi Nasional Serikat Kredit pada hari Rabu. BOJ pada 16 Juni memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan dari sekitar 0,75% menjadi 1%, level tertinggi dalam 31 tahun terakhir. Ini merupakan kenaikan pertama sejak bulan Desember. Dalam pesan tersebut, Ueda mengatakan Bank Sentral menaikkan suku bunga karena meningkatnya risiko inflasi. Ia menggarisbawahi bahwa biaya minyak mentah yang lebih tinggi dapat memicu kenaikan harga yang luas dan inflasi kemungkinan akan melebihi target 2% BOJ. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Waktunya cara mudah berbahasa Jepang NHK World Japan. Saya Miku Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini kami hadirkan pelajaran 17 tentang cara memberitahu apa yang sedang Anda lakukan akhir-akhir ini.
2: Mia, fotografer dari Cina, tengah memotret di onsen monyet di Provinsi Nagano. Ia bertemu pasangan suami istri orang Jepang, dan mereka pergi ke restoran soba.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 17.
3: Osoba 3つ, お願いします.
4: Hai.
3: 日本へは観光ですか?
4: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
5: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。
0: Kita bahas percakapannya.
2: Sang istri memesan soba untuk mereka bertiga.
3: おそば3つお願いします。
0: Tolong pesan 3 soba.
2: Pelayannya menjawab,
4: Hai.
0: Iya.
2: Sang istri bertanya kepada Mia.
3: Nihon e wa kankou desu ka?
0: Apakah lagi tamasya di Jepang?
2: Mia menjawab.
4: Watashi wa shashinka de, Nihon no koto o kaigai ni shoukai shite imasu.
0: Saya fotografer, memperkenalkan Jepang ke luar negeri.
4: Sore de, Nihon wo ryokou shite imasu.
0: Makanya, saya jalan-jalan keliling Jepang.
2: Sang suami pun mengatakan.
5: Sore wa subarashii ne.
0: Itu bagus ya.
2: Saat mereka ngobrol, sobanya sudah jadi dan pelayan menyajikannya ke meja.
6: Omotase shimashita.
0: Terima kasih sudah menunggu. Ini pesanannya.
2: Dengan menggunakan pelajaran kali ini, Anda bisa mengungkapkan diri Anda agar percakapannya jadi menyenangkan.
0: Ungkapan kunci kali ini adalah, saya jalan-jalan keliling Jepang.
4: Nihon wo ryokou shite imasu.
0: Agar Anda bisa menyampaikan kepada orang-orang tentang apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini atau yang sedang Anda lakukan saat ini. Kita kaji artinya.
7: Nihon
0: adalah Jepang.
7: Ryokou shite imasu
0: artinya jalan-jalan atau bepergian. Poin hari ini adalah ungkapan
7: ryokou shite imasu
0: atau jalan-jalan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang Anda lakukan akhir-akhir ini atau yang sedang Anda lakukan saat ini, tambahkan imas ke kata kerja bentuk te. Jalan-jalan atau
7: ryokou suru.
0: Bentuk te-nya adalah
7: ryokou shite.
0: Tambahkan
7: imas.
0: Jadi
7: ryokou shite imas.
2: Dengarkan dan ulangi.
7: Ryokou shite imas. 日本を旅行しています。
2: Dalam sandiwara singkat, Mia mengatakan memperkenalkan Jepang ke luar negeri. Nihon no koto kaigai ni shoukai shite imasu untuk menjelaskan apa yang sedang Anda lakukan saat ini.
0: Iya.
7: Shoukai shite imasu
0: atau memperkenalkan dibuat dari perkenalkan.
7: Shoukai suru
0: dalam bentuk te, yaitu
7: Shoukai shite
0: diikuti
7: imasu.
0: Sekarang dengarkan contoh pembicaraan lainnya.
8: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Berikut artinya.
8: Ryokou desu ka?
2: Apakah kamu lagi jalan-jalan?
7: Ryokou
0: adalah kata benda yang artinya jalan-jalan.
8: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
2: Iya, bepergian ke sana kemari.
7: Hai
0: adalah iya dan
7: achikochi
0: artinya ke sana kemari.
2: Dengarkan dan ulangi.
7: Ryokou shite imasu. あちこち旅行しています。
2: Ulangi jawabannya.
7: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu. Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Sekarang, coba jawab pertanyaan tentang hal lain yang mungkin Anda lakukan di Jepang. Pertama, Anda ingin menyampaikan tengah belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang adalah
7: Nihongo. Nihongo.
0: Belajar adalah
7: Benkyou suru.
0: Bentuk te-nya adalah
7: Benkyou shite. Benkyou shite.
0: Coba buat kalimatnya.
8: Nihongo o benkyou shite imasu. Nihongo o benkyou shite imasu.
0: Jika Anda ingin menyampaikan sedang bekerja, kerja adalah
7: shigoto. Shigoto.
0: Melakukan adalah
7: suru.
0: Bentuk te-nya adalah
7: shite. Shite.
0: Cobalah.
4: Shigoto o shite imasu. Shigoto o shite imasu.
0: Peningkatan kali ini tentang cara berhitung.
2: Saat memesan sesuatu, Anda tidak menggunakan bilangan biasa seperti ichi, ni, san. Tapi ada cara lain. Berikut ini contoh dari 1 hingga 5. 1.
7: Hitotsu.
2: 2.
7: Futatsu.
2: 3.
7: Mitsu.
2: 4.
7: Yotsu.
2: 5.
7: Itsutsu.
2: Ayo ulangi.
7: Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu.
0: Dalam sandiwara singkat, ketika sang istri memesan 3 soba, ia mengatakan,
7: Osoba mitsu onegai shimasu.
0: Jika Anda memesan 2, apa yang akan Anda sampaikan?
7: Osoba 2つ onegaishimasu.
2: Apakah bisa?
0: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
3: Osoba 3つ onegaishimasu.
6: Hai.
3: Nihon e wa kankou desu ka?
4: Watashi wa shashinka de Nihon no koto o kaigai ni shoukai shite imasu. それで日本を旅行しています。
5: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。
1: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: Waktunya Kaito pemandu kuliner Anda. Topiknya misoba.
0: Soba adalah hidangan mie tradisional yang ada di banyak tempat. Dibuat dari tepung buckwheat. Bisa dimakan dingin dengan mencelupkannya ke kecap asin Jepang atau shoyu, dan bisa dimakan hangat di dalam mangkuk dengan sup kaldu.
2: Cara makannya dengan menyeruputnya agar udara juga masuk ke dalam mulut bersamaan dengan sobanya. Jadi aroma soba semakin terasa.
0: Provinsi Nagano, tempat yang dikunjungi Mia, juga terkenal cocok untuk menanam buckwheat karena berada di dataran tinggi dan iklimnya yang sejuk. Di sana, ada banyak restoran soba dengan gaya rumah kuno. Soba dibuat dengan bahan dan air pilihan. Setiap restoran punya resep tersendiri. Silakan dicicipi. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang kali ini?
2: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Jumat 26 Juni 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Husni Tamrin dan Mika Velma.
1: Otoritas cuaca Jepang mendesak warga di sejumlah wilayah Jepang Barat agar lebih waspada terhadap kemungkinan tanah longsor akibat hujan deras. Hingga pukul 18.00, peringatan awas tingkat 4 untuk tanah longsor berlaku untuk beberapa wilayah di Prefektur Yamaguchi, Hiroshima, dan Kagawa. Tingkat 4 adalah peringatan tertinggi kedua yang berarti risiko tanah longsor sangat tinggi dan masyarakat harus mengungsi dari daerah berbahaya. Front hujan musiman yang stasioner membawa curah hujan lebat sepanjang Jumat pagi. Hujan sangat deras di wilayah Kinki pada pagi hari. Gunung Ikoma di Prefektur Osaka mengalami curah hujan 76,5 mm selama 1 jam hingga sekitar pukul 6.30. Kota Kawachi Nagano juga di Osaka mencatat 69,5 mm hingga sekitar pukul 7.50. Kedua angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang masa untuk daerah-daerah tersebut sejak pencatatan dimulai. Topan Mekala bergerak di atas perairan sebelah barat kota Amami di Prefektur Kagoshima. Wilayah Okinawa dan Amami berada dalam zona angin kencang sekitar tengah hari pada hari Jumat. Topan Higos diperkirakan akan mendekati Jepang Timur pada hari Sabtu dan berpotensi mencapai daratan. Pejabat meteorologi mendesak masyarakat agar tetap waspada terhadap tanah longsor, banjir, dan gelombang tinggi.
0: Pemerintah Jepang mengajukan rencana untuk memperdalam kemitraan bisnis dengan Ukraina dan Polandia guna membantu Ukraina pulih dari invasi Rusia. Pemerintah Jepang, Ukraina, dan Polandia bersama-sama menyelenggarakan sebuah acara dalam konferensi internasional tahunan tentang pemulihan Ukraina yang dibuka di kota Gdansk, Polandia Utara, pada hari Kamis. Wakil Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang, Yamada Kenji, mengatakan bahwa Jepang ingin menggalakkan rekonstruksi berkelanjutan jangka menengah hingga panjang melalui proyek-proyek konkret yang melibatkan sektor publik dan swasta dari Jepang dan Ukraina. Yamada merilis dokumen yang ditandatangani antara perusahaan Jepang dan perusahaan dari Ukraina atau Polandia terkait 7 proyek kerjasama. Ia menyampaikan komitmen Jepang untuk memperkuat bantuan bagi perumahan, pasokan energi, dan sektor